0: atas api.
1: Yesus berkata bahwa Dia adalah roti yang turun dari surga. Benar, Dia tidak pernah menggunakan ikan sebagai lambang kebenaran rohani. Tetapi Anda melihat ikan banyak berperan dalam berkat yang Allah sediakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Salah satu hal yang menarik tentang ikan adalah banyaknya jenis dan macamnya. Ada lebih dari 33.000 jenis yang kita ketahui. Dari hiu paus yang panjangnya bisa lebih dari 16 meter hingga ke ikan gobi kecil yang ditemukan di Filipina yang panjangnya hanya sekitar 1 cm. Maafkan jika saya terlalu rohani tentang hal ini, tetapi saya tidak bisa tidak memikirkan bagaimana berkat dan penyertaan Allah datang dalam berbagai macam ukuran, bentuk, dan warna persis seperti ikan. Ada berkat yang besar, ada berkat yang kecil, seperti ikan tropis yang membuat Anda yakin bahwa Allah punya rasa humor karena Dia menciptakan begitu banyak ikan yang lucu. Ada berkat yang membuat Anda tersenyum dan tertawa. Ada yang membuat Anda berdiri dengan sukacita dan mengangkat tangan ke surga. Dan ada berkat-berkat yang tak terduga, kejutan yang menyenangkan dari tangan Bapa kita yang penuh kasih. Hitung berkat Anda dan ingatlah, pemberian apapun dari tangan Bapa kita adalah baik dan harus diterima dengan sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Petra FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sungguh 5,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juli tahun 2026. Tidak terasa sahabat Petra, kita sudah masuk di hari ke-20 bulan Juli. Tentu kami juga berharap sahabat Petra terus bisa menikmati hari-hari di bulan Juli ini sahabat Petra. Dan semoga apa yang Anda harapkan, Anda doakan bisa tercapai sepanjang bulan ini. Kalaupun masih ada perjuangan-perjuangan yang harus Anda lakukan, mari kita tetap berjuang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, tapi Dia adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita, yang selalu memperhatikan kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Kita bisa mempercayai sahabat Petra karena ada banyak pengalaman manusia-manusia bersama dengan Tuhan yang mendapatkan kasih karunia ketika berharap dan menempel hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan semoga di bulan Juli ini kita semakin dekat dengan Tuhan sahabat Petra. Dan pagi ini kami juga berterima kasih untuk sahabat Petra yang terus bersama dengan kami semuanya, khususnya untuk Anda yang merequest lagu-lagu rohani. Kami berharap sajian-sajian lagu rohani tadi itu benar-benar menggugah hati sahabat Petra untuk mulai hari ini, hari Senin sahabat Petra. Di awal minggu ini kami juga berpikir bahwa pasti ada banyak hal yang sudah Anda rencanakan sepanjang minggu ini, dan kami juga berharap segala perjuangan Anda di awal minggu ini dan juga sepanjang minggu ini juga memberkati Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Satu lagu sahabat Petra dari Putri Ayu, Timbul Seperti Emas.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute Pasaraya. Petra FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi iman Kristen berjudul Menghadapi Tekanan dengan Ketenangan. Sahabat Petra, tekanan kerja itu nyata. Target tinggi, tugas mendadak, rekan kerja yang sulit diajak kerjasama, dan mungkin juga masalah pribadi yang terbawa ke tempat kerja. Semua itu mudah membuat kita stres. Namun firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk menyerahkan kekhawatiran kepadanya, karena Dia peduli dan memelihara kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa kita tidak perlu memikul semuanya sendiri. Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Sahabat Petra, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan ucapkanlah dalam hati kita, "Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku kepadamu. Biarlah Tuhan memberi ketenangan di hatiku, supaya aku dapat bekerja dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih ringan." Sahabat Petra, tekanan mungkin tidak langsung hilang, tetapi kita punya kekuatan baru untuk menghadapinya, karena kita tahu Tuhan selalu beserta kita. Sejenak kita bisa berdoa, "Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku ke dalam tangan-Mu. Tenangkan hatiku dan beri aku damai untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: Setiamu Tuhanku mengantar kita di pukul 7.40 menit, sahabat Petra. Dan kalau kita mengingat lagu ini, kita juga diingatkan bagaimana kasih setia Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan bagi kita orang-orang yang percaya dan kemudian bisa dekat dengan Tuhan, lagu Setiamu Tuhanku ini juga menjadi refleksi untuk kita semuanya, bahwa ketika kita bisa merasakan Tuhan dengan segala kebaikannya, menurut kami ini adalah satu kebahagiaan besar bagi orang-orang yang beriman. Menemukan Tuhan adalah menemukan kebahagiaan. Dan semoga hari ini sahabat Petra bisa merasakan Tuhan yang hadir, menemukan pengalaman-pengalaman menarik bersama dengan Tuhan di dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan, baik di rumah maupun di tempat kerja, di tempat usaha, atau di tempat studi sahabat Petra semuanya. Kami berharap sahabat Petra menemukan pengalaman-pengalaman indah hari ini, dan nanti ketika Anda menutup hari ini, Anda banyak pujian dan ucapan syukur yang bisa Anda naikkan kepada Tuhan, karena kita semua bisa melihat indahnya kasih Tuhan dan kesetiaannya bagi kita semuanya. Kami saat ini juga mau menyapa Anda yang sekarang ini masih berjuang untuk mencari tempat kuliah, khususnya sahabat Petra, karena beberapa universitas juga masih buka nih untuk menerima mahasiswa baru. Ya, Anda yang masih berjuang, semoga Anda juga bisa mendapatkan tempat kuliah yang pas, yang sesuai dengan harapan Anda, dan tentu saja juga mendukung masa depan Anda di masa yang akan datang. Semoga Anda menemukan bersama dengan Tuhan apa yang Anda cari, khususnya untuk tempat kuliah Anda. Anda yang sekarang ini juga ada di rumah, kami juga menyapa Anda. Selamat beraktivitas di rumah, sahabat Petra. Semoga hari Anda juga menyenangkan di rumah. Anda yang mungkin sudah purna dan sekarang sudah harus tinggal di rumah dan melakukan aktivitas di rumah, semoga Anda juga tetap berbahagia dan bersemangat di dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita lanjutkan bun bagi kita, sahabat Petra.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama dengan berkat baru dari Tuhan, sukacita dan kuasa baru dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Setiap pasangan suami istri memiliki impian dalam kehidupan rumah tangganya hanyalah anugerah dan kebaikan yang melimpah yang dihiasi perilaku penuh dengan kebaikan, saling memberi,

0: fokus pada keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-0277 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Jeje, kunai. Menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan sia-sia, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
6: FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Sudah di ujung kisah,

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
4: 105.7. Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Talang isi ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah, dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapaki puncak tangga kesuksesan. Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung
3: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
6: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
7: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: It's hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan, badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi, sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah bolpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
7: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi,
1: spirit pagi.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: yang dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana, ya. Teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun, kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu, kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya, kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita? Ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: mengerti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
4: Sinatus 5,7 Petra FM.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain. Tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Armulagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, kenapa ya saya gak bisa ditolong sama Tuhan? Kenapa ya saudara kok sampai lama gak dijawab sama Tuhan? Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan siapa. Salahkan hatimu yang gak beres. Kalau hatimu beres, maka engkau pasti mengalami pekerjaan tangan Tuhan yang mengoperasi dan yang menyelesaikan, yang membayari dan membuat semuanya lancar dalam usaha, dalam kehidupan keluarga. Enggak heran. Kenapa? Karena saudara nurut, tunduk, mau bayar harganya. Lantas saudara dioperasi oleh tim dokter ini dan saudara dipasang stent atau ring jantung, pembuluh, ring pembuluh, atau saudara diperbaiki dengan katup sintetis pada serambi jantung saudara. Saudara mau. Ya kalau aku harus mati ya gak apa-apa, tapi seluruh keluarga sudah mengusahakan aku supaya aku sembuh. Nah itu saudara bisa lancar. Dengan Tuhan, saya dan saudara seringkali separuh hati. Separuh hati, apa tandanya? Saudara masih keduniawian. Orang yang keduniawian itu separuh hati buat dunia. Buat dunia berarti buat neraka. Itu sebab kalau saudara tidak mau separuh hati, ini saatnya, ini tempatnya di mana engkau boleh datang kepada Tuhan dan mujizat mudah terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang percaya, beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Di dalam firman KKR kesembuhan ini, saya perlu menegaskan percaya, beriman. Ya, tetapi saya tuliskan di sini kata percaya itu dalam bahasa Ibrani, Yunani dikatakan sebagai pistis, berserah. Coba, kan kosok balinya ya, berserah dan percaya. Tidak, ini adalah sejalan. Ini harmonisasi daripada orang percaya adalah berserah. Seperti tadi saya ceritakan, kenapa ini pasien melarikan diri, tidak mau dioperasi, tidak mau diperiksa oleh dokter, karena gak percaya. Karena gak percaya, dia tidak mau serah. Dia sayang kalau tubuhnya itu dibedah dan kemudian salahkah apa yang terjadi. Dari apa semuanya, dia gak begitu percaya pada tim dokter. Maka dia akan melarikan diri. Nah saudara, demikian juga dengan saya. Orang percaya adalah orang berserah. Saya mau tanya, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sekaligus berserah kepada Tuhan Yesus? Tolong lambaikan tangan saudara. Macam begini, katakan, terima kasih Bapa, saya percaya dan berserah. Lakukanlah suatu operasi pada hamba yang menyembuhkan hamba, memulihkan hamba, membuat mujizat pada hamba pada saat ini juga. Dalam nama Yesus, terjadi pada hamba. Yang percaya katakan, amen.

0: Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Tuhan, malah yang saya terima pada istri atau pada suami atau pada anak atau pada orang tua saya adalah kematian. Apakah engkau tidak mendengar? Maka sekarang Tuhan akan berbicara kepada saudara bahwa apa yang saudara minta tidak dikasih, tapi Tuhan beri kepada saudara apa yang Dia mau beri terbaik. Saya mau tanya, kalau saudara mendoakan itu, saudara mendoakan istri atau anak atau suami saudara, itu yang harus dijawab orang yang sakit ini, istri atau suami atau anak atau orang tua atau saudara? Yang harus ditolong itu dia atau saudara? Siapa? Jawab. Kalau saudara ingin dia yang ditolong, saudara harus pasrahkan dia kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan, kalau saudara sudah berdoa tetapi dia meninggal, maka itu yang terbaik buat dia masuk di dalam sorga. Katakan, saya ingin bagi pasien yang terbaik. Beri tepuk tangan. Saudara, saya memberi warna yang beda. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya, kata menerimanya itu menerima apa? Dari Tuhan, yang terbaik sesuai maunya Tuhan. Amin. Wah, ini saya harus tekankan, karena banyak anak Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan ketika didoakan tidak sembuh tapi meninggal, dan seluruh keluarga mundur dari Tuhan. Sudah, itu berarti mereka berdoa untuk diri mereka, bukan untuk pasien. Mereka tidak sayang, tidak cinta kepada keluarganya pasien ini, tapi mereka egois, cinta pada diri sendiri. Ketika dia didoakan dan meninggal, maka semua kecewa, sakit hati, mundur dari Tuhan. Ini menunjukkan ini keluarga adalah keluarga yang palsu, yang egois, yang tidak sungguh-sungguh mencintai pasien. Itu sebab saya perlu membrainstorm sudah, mencuci otak sudah, bahwa atas seizin Tuhan, itu subtema kita yang nomor 13 kemarin. Atas seizin Tuhan, itu saudara harus sangat hormat dan patuh kepadanya. Amin. Harus. Itu tanda bahwa saudara tidak berdoa untuk kesenangan diri saudara. Wah, kamu sembuh. Waduh, aku tidak kehilangan istri. Aku tidak kehilangan suami. Aku tidak kehilangan orang tua. Aku tidak kehilangan anak yang baik. Itu tanda bahwa saudara ketika dia dibawa pulang ke rumah Bapa di sorga, saudara berserah sesuai dengan kemauan Tuhan. Nah, dengan prinsip ini, saudara akan didoakan dan saudara akan menerima mujizat dari Tuhan. Sudah, bila saya berkhotbah beberapa 20-an tahun yang lalu, dalam KKR di lapangan, di stadion, di alun-alun, saudara, di gedung-gedung yang memuat, di stadion yang memuat puluhan ribu orang, ya sama apa yang harus saya khotbahkan. Nomor satu, kerendahan hati. Nomor satu, yakin, percaya 100%, tidak 99%, tapi 100% kepada Tuhan. Kata percaya artinya menyerah. Sedang. Itu sebab di hadapan orang-orang begitu banyak, saya harus mengatakan engkau tidak boleh memaksa Tuhan Yesus. Saudara mesti tahu ya, banyak dari kepercayaan dan agama lain itu datang karena ini undangan terbuka. Saudara, begitu banyak dari kepercayaan yang lain datang, tapi mereka harus saya minta berserah 100% di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus ini puluhan kali harus saya sebut. Soalnya mereka yang tidak ngerti harus ngerti siapa yang bakal menyembuhkan mereka. Dan itu terjadi. Mereka pulang lepas dari semua krek mereka. Dari brankar, dari ambulans, dari becak, dari dokar di mana mereka diusung ke KKR. Mereka mengalami gak pernah masuk gereja, tetapi mujizat terjadi begitu mudah. Saya ingin mengajak semua saudara, apa rahasianya? Berserah. Apa rahasianya? Berserah. Dan yang kedua apa? Terbaik seperti maunya Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026. Di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Ketemu hari ini kita di Gita Prima seperti acara-acara biasanya, seperti hari-hari biasanya kecuali hari Minggu ya. Gita Prima sampai jam 2. Senang banget di hari Senin 20 Juli 2026 kita ketemu di Gita Prima sampai jam 2. Dan lagu-lagu sudah saya siapkan, mudah-mudahan seperti yang jadi harapan standar bisa menemani sahabat Petra semuanya yang sedang melakukan segala sesuatunya di situ. Senang banget sekali lagi dan sehat-sehat untuk semuanya. Dan yang mau request boleh silakan ke 0856 0202 4567. Lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa tahun kebelakang ya. Kalau ada yang bertanya tahun-tahun berapa aja sih, pokoknya yang terseleksi ya lagu Indonesia, kalau kira-kira ya 10-15 gitu, bahkan yang 20 tahun yang lalu ada lagu-lagu yang bagus, yang sebagian juga ada yang di cover oleh penyanyi-penyanyi muda ya. Tentu saja pasti itu sudah menjadi sebuah pilihan, sehingga kalau di cover berarti lintas generasi pasti di sudah dianalisa, pasti akan suka gitu. Sampai jam 2 nanti 0856 0202 4567 sahabat Petra yang mau request silakan.

0: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sahabat Petra yang sudah request, terima kasih ke 0856-0202-425-67. Ada yang minta lagunya Tere, Awal Yang Indah, sebuah lagu tahun 2001. Mbak Dian, terima kasih, nanti bisa ditunggu, bisa di apa namanya, dinikmati. Juga Sahabat Petra semuanya yang tidak request tapi mendengarkan dari tadi atau pas-pas di Gita Prima dimanapun, ada yang di Kulon Progo, ada yang di Jalan Godean, ada yang di Jalan Gejayan, ada yang Condong Catur, ada yang di Jalan Kaliurang dan sebagainya. Atau di luar kota yang mendengarkan streaming, live streamingnya Petra di www.sahabatpetra.com. Terima kasih banyak. Pokoknya tanpa Sahabat Petra kita semuanya juga tidak akan meriah, tidak akan ada manfaatnya gitu. Tapi paling tidak mudah-mudahan Petra dengan segala acaranya bisa memberikan suatu minimal ya hiburan, maksimal pencerahan. Ya buat siapa saja, paling tidak yang tadinya cemberut tidak cemberut, bisa nyanyi gitu, bisa ingat sesuatu yang indah pokoknya dari lagu maupun dari omongan. Ya yang siaran gitu. Sahabat Petra, seperti biasa juga kalau di Gita Priba saya menyampaikan sebuah informasi apapun itu, dan saya mencoba mencari sesuatu yang mudah-mudahan ada pengaruh sedikit manfaat buat kita semuanya. Saya udah mau lepas dengan event Piala Dunia Sepak Bola sebenarnya Sahabat Petra, tapi ternyata juga banyak kejadian-kejadian lagi yang sekali lagi menjadi menggambarkan kehidupan nyata kita gitu. Menarik gitu. Kita tahu bukan semalam ya, tadi pagi dini hari acara sepak bola dunia sudah kelar dan sudah ketahuan pemain juaranya dari Spanyol gitu. Banyak yang komentar gitu, banyak yang senang, tapi ini yang menarik salah satu sisi ya Sahabat Petra. Ada gelap, ada terang gitu. Sama gitu, di sebuah permainan pasti ada yang bahagia, ada yang sedih gitu. Yang bahagia tentu saja yang merasakan jagoannya menang gitu, yang menjagokan Spanyol selamat gitu, yang menjagokan Argentina ya spesial karena ada Messi. Ya ya sudah, namanya juga sudah kalah gitu. Artinya sebuah permainan mesti ada yang menang, ada yang kalah. Dan itu sudah mewakili kita semuanya Sahabat Petra. Kita tidak bisa terus-terusan bahagia, kadang-kadang harus ketawa terus gitu. Karena memang sebuah teori mengatakan, atau orang-orang bijak mengatakan, kita kadang-kadang kayak roda gitu, berputar gitu. Jadi sebenarnya hal biasa. Tapi Sahabat Petra, ada kalanya sebuah peristiwa ini juga kita sebagai manusia yang tentu saja tidak sempurna, masih banyak kelemahan, banyak belum siap gitu. Ada aja alasannya ketika kita dalam posisi tidak menang atau tidak posisi kita sedang sedih gitu. Pasti ada aja yang disalahkan gitu. Gara-gara dia nih, gara-gara wasit nih gitu. Yang gara-gara apalagi ya, banyak hal gitu. Ada sebuah celetukan atau sebuah tulisan di sebuah media sosial Sahabat Petra dalam pertandingan penentuan juara tadi dini hari tadi gitu Sahabat Petra. Ada aja ini juga mewakili kita semuanya dalam kita melakukan sebuah perjalanan hidup gitu ya, dalam pergaulan yang simpel aja dengan keluarga, dengan tetangga, dengan di perusahaan, di sebuah usaha kita gitu. Ada mesti ketemu juga kita dengan orang-orang yang selalu mencari alasan, mencari dalih gitu atas sebuah kesalahan gitu. Kalau dalam pertandingan tadi pagi ya, karena apa namanya ya, mencari-cari atau memberikan alasan setelah kita tahu hasilnya, nah baru berkomentar gitu. Enak banget ya. Biasa kalau kita dalam pergaulan, kalau bahasa Jawa bilang, kan wis tak kandani.
karena aku harus ngomong gitu. Setelah semuanya kejadian, sahabat Petra, coba kalau ya semuanya mungkin dia benar-benar memperingatkan untuk melakukan sesuatu, tapi orangnya nekat, ya hatinya mengambil sebuah keputusan tersendiri atau keputusan sendiri, akhirnya mencapai sesuatu yang mungkin fail atau gagal gitu. Tapi kadang-kadang hal-hal semacam itu tidak perlu terjadi kalau kita ya sudah, memang sudah dijalankan hasilnya seperti itu. Di PC Pak Bola, ya, sahabat Petra, ada saya baca sekali lagi di sebuah media yang mengatakan, wah ini sudah direncanakan ini, pemenangnya adalah Spanyol. Karena di sebuah iklannya di situ udah ada yang kaos merah di tengah, ya notabene itu gambarnya si Spanyol gitu. Kenapa tidak komentar sebelumnya dari awal gitu? Dan itu seringkali kita lakukan, sahabat Petra. Dan kadang-kadang yang perlu diingatkan, kita ya tidak bisa menghindar atas sebuah komentar, tapi tugas kita adalah tidak terus-menerus untuk meluruskan orang, terus-menerus untuk menghilangkan sebuah sesuatu yang jelek, ya. Tapi sisi lain, kita mencoba untuk menjadi selalu baik, tidak terpengaruh sebuah kejadian di mana kita selalu digoda untuk mencoba selalu membenerin, mau meluruskan segala sesuatunya. Kadang-kadang kita harus sadar itu bukan tugas kita semata-mata, ya. Tugas kita semata-mata tetap sebuah masalah, kalau bisa jangan makin semakin rumit gitu, ya. Kita tidak menambahin sebuah masalah, saya kira itu sudah menjadi hal yang minim tapi dahsyat, ya. Kita tetap baik, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Sepak bola, sekali lagi sahabat Petra, komentar banyak ketika sudah tahu hasilnya. Dan yang positif ada, yang negatif juga ada. Kalau yang negatif salah satunya itu tadi, ada yang menilai, wah ini pemenangnya sudah diatur. Seru memang kehidupan ini, sahabat Petra.

Sahabat Metra, di event besar Piala Dunia ini juga ada sebuah fenomena, bukan sesuatu yang baru, tapi terus muncul dalam setiap event beberapa tahun kebelakang ya, dalam event-event besar maupun dalam sebuah pertandingan. Nah, di Piala Dunia 2026 ini, Sahabat Metra, masih muncul seseorang nama yang benar-benar seorang yang seolah-olah, bukan seolah-olah ya, hampir menghipnotis semua gitu. Melihat dari komentar, melihat dari apa namanya, orang-orang memberikan sebuah support. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi gitu. Seseorang yang menjadi perhatian dan menjadi sentral dalam sepak bola, khususnya dalam hal ini sebagai pemainnya Argentina gitu. Tapi secara umum hampir ya, dari komentar yang ada, tidak ada yang miss gitu, semuanya memberikan nilai plus atau nilai yang positif banget buat Lionel Messi gitu. Nah, tadi malam adalah sebuah event atau sebuah acara atau sebuah pertandingan yang ternyata ya, mungkin kita semua disadarkan juga Messi belum sempurna gitu. Kalau saya yakin ya, kalau kita semuanya yakin kalau Messi sempurna, pasti dia akan memenangkan setiap pertandingan. Dan itu kayaknya kita juga diingatkan untuk selalu, ya oke, memuji seseorang dengan segala kelebihan dan kemampuannya, tapi tetap tidak bisa membabi buta gitu, artinya brutal, sehingga seolah-olah perfect gitu, orang itu sempurna gitu. Nah, dalam sebuah analisa sepak bola sahabat Petra, terutama sepak bola modern ini ya, ini dalam kasus sepak bola ya, jadi meratanya skill pemain itu jauh lebih penting daripada mengandalkan satu orang bintang atau pemain kunci. Tim dengan kedalaman squad dan kemampuan merata di setiap lini lebih konsisten, sulit ditebak lawan, dan tidak rentan ketika pemain bintang cedera atau dijaga ketat. Nah, itu sebuah kalimat dari, bukan dari saya sahabat Peter, dari sebuah teori. Dan terbukti semalam kayaknya ya, banyak yang komentar bahwa skuad Spanyol ya lebih merata, dan memang terbukti Mas Messi kayaknya tidak jadi maksimal. Bahkan di laga-laga akhir itu, di sebuah event yang cukup besar, ada sebuah kejadian yang ya mungkin harusnya tidak terjadi di Piala Dunia. Kalau di tertarkam gitu, antar kampung mungkin sedikit lah masih bisa dimaklumi kalau fisik gitu. Tapi ya itulah, ternyata sebuah emosi dalam sebuah pertandingan tidak mengenal dunia, event dunia maupun event tarkam gitu, walaupun gayanya beda

Mbak Dian dari Tere, awal yang indah, lagu tahun 2001. Mudah-mudahan senang sudah dinikmati Mbak Dian. Yang lain yang mau mendengarkan lagu Indonesia yang pernah hits beberapa tahun yang lalu, 10, 15, 20 tahun yang lalu, silakan ke WA-nya Petra di 0856 02024567. Sekarang jam 1 lebih 35 menit sahabat Petra. Seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah lagu legendaris yang melegenda dari kelompok Ghost Plus. Kebetulan juga di request oleh Kak Eri. Terima kasih sudah request dan dipilih lagunya. Mudah-mudahan ini juga mewakili perasaan dari sahabat Petra semuanya yang lagi sedih hubungannya dengan sepak bola sahabat Petra. Perasaan cinta gitu katanya. Dan sebelum kita dengarkan sahabat Petra, tadi sebelum lupa gitu, dalam sepak bola tadi sudah disebutkan bahwa sangat penting ketika kita mempunyai seseorang yang jago salah satu. Tapi akan lebih penting lagi kalau dibangi oleh orang yang lebih merata juga dari skillnya gitu. Kalau tergantung hanya satu ternyata tidak jalan juga ya, cukup berat. Bagaimana kalau diterapkan dalam sebuah keluarga sahabat Petra? Apakah jauh lebih ideal dan penting untuk memiliki satu anggota keluarga yang mumpuni atau yang lebih gitu? Jadi sama sebenarnya kayak sepak bola sahabat Petra, mengandalkan hanya satu orang yang seringkali menciptakan artinya dalam sebuah keluarga bisa menciptakan kerentaan, sementara kerentanan ya, bukan kerentaan tapi kerentanan gitu. Sementara banyak anggota yang cakap akan membangun ketahanan dan kesejahteraan bersama gitu. Jadi bukan hanya sepak bola, jadi tim keluarga pun perlu, bukan hanya satu sahabat Petra. Jadi memiliki satu sosok yang sangat ahli atau kuat pasti sangat membantu. Kalau di sini sepak bola katakanlah Messi gitu. Tapi tujuan utama ketika dalam keluarga kita adalah pemberdayaan seluruh anggota keluarga, pembagian peran, komunikasi terbuka, juga saling mendukung antar anggota keluarga adalah kunci utama keluarga yang tangguh dan harmonis. Ayo main sepak bola yang canggih di keluarga. Jadi Messi perlu nggak? Masih perlu. Tapi si Badu, kemudian si Amir, juga si Budi juga perlu.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
5: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
10: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

Lagu dari Vina Panduwinata, sebuah lagu yang sudah senior, 1985 ini. Lagunya Kumpul Bocah buat Kak Her Yanto yang tadi request, mudah-mudahan bisa dinikmati. Bukan dulanan bocah, tapi kumpul bocah ya Kak Her. Mirip-mirip sih, gak apa-apa. Sekali lagi mudah-mudahan seneng dan masih ada waktu, tinggal 10 menit sih. Sobat Petra yang mau request boleh ke 0856 02024567. Sobat Petra, kalau lagunya Kumpul Bocah, sama aja pemain bal atau pemain sepak bola dunia itu kemarin juga, kalau kita sebagai, nah sekali lagi sebagai games, jadi tidak perlu sampai membabi buta untuk mengaguminya, karena sebagian dari mereka memang pada salah sisi lain saat ini sedang membela negara gitu. Tapi nanti, nah ini selesai, mereka nanti akan kembali ke timnya masing-masing, Sobat Petra. Kemudian ada yang main di Liga Inggris, di Liga Spanyol, di Amerika MLS, kemudian lain-lain gitu. Di Italia ada juga ya. Yang menarik adalah, ini menjadi contoh juga Sobat Petra, ada kalanya kita berteman gitu, tapi ada kalanya kita jadi tanda petik musuh ya. Dan justru karena ini permainan, itu menjadi hal biasa, walaupun di situ memang harus nampak profesionalismenya ya, profesionalismenya gitu. Kalau di klub, walaupun itu teman beda klub, ya pasti akan dilawan secara serius karena dia di situ sebagai seorang profesional, seorang pegawai bank, pegawai klub, sebagai pemain sepak bola, jadi profesional gitu. Nah, setelah di Piala Dunia mereka akan bermusuhan, hal yang biasa. Dan ini juga menjadi sebuah contoh buat kita semuanya. Seperti pada Kumpul Bocah itu sama, kadang-kadang kalau ada yang berantem, udah orang tuanya jangan terlibat. Besoknya lagi mereka udah baik lagi gitu, apalagi anak-anak kecil-kecil playgroup atau TK gitu. Yang jadi ribet, yang jadi apa namanya, menjadi usut ya, adalah ketika-ketika orang pada sebuah perkelahian atau perselisihan bocah itu, ketika orang tuanya terlibat ya. Biasanya sekali lagi anak-anak biasanya ya berantem, besoknya udah baik lagi gitu ya. Gitu Sobat Petra, jadi sama sebuah momentum adalah sebuah hal yang kadang-kadang kita harus menempatkan diri kita dengan tepat gitu ya. Harus mengabaikan sekali lagi sesuatu yang memang bukan tugas kita ya. Tugas, ada seorang petugas yang kadang-kadang memang tugas besar gitu ya, gitu, yang di atas, ada kalanya kita harus memasrahkan semuanya atau memasrahkan sebagian yang bukan tugas kita, tidak harus kita laksanakan gitu. Tetap fokus, kita tetap menjadi, mencoba terus menjadi baik dan menjadi segalanya harus lebih baik gitu, seperti yang selalu disampaikan di Petra gitu. Mbak Dian, Mbak Dery, bener ya, katanya minta lagunya Tiket, katanya judulnya Bagian Terindah. Kita dengarkan ya.

Sebuah lagu ternyata enak juga, bagian terindah dari Tiket tahun 2003. Bagian terindah juga sekilas kita diingatkan kalau ada bagian berarti tidak semuanya indah, sahabat Petra. Tidak semuanya baik ya. Pasti ada yang jelek gitu. Tapi paling tidak minimal kita tidak harus bisa membuat semuanya indah. Paling tidak kita tidak membuat menambah jelek ya. Indahnya bisa bertambah gitu. Tidak gampang, tapi itulah. Dan tentu saja kita diingatkan tidak bisa mengubah semuanya indah. Tapi minimal kita mencoba untuk menjadi bagian dari indah. Sahabat Petra, sebuah informasi, besok jam 10. Sekali lagi, besok jam 10 hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, kita ada spesial bincang bersama Romo Franciscus Saverius Sukendar Wiknyo Sumarto ya, jam 10. Spesial talk show yang akan kita bicarakan tentang sebuah acara seminar yang akan dilakukan tanggal 3 Agustus 2026 gitu. Dengan tema mendidik anak di zaman sulit bersama Romo Eko Wahyu OSC gitu. Ikuti besok jam 10 pagi di 105,7 Petra FM Jogja, sahabat Petra. Kita akan mendalami sejenak gitu bersama Romo Franciscus Saverius Sukendar Wiknyo Sumarto tentang acara tersebut. Jangan lupa sekali lagi jam 10 sampai jam 11 spesial talk show mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital ya. Ini juga hubungannya dengan sebuah acara seminar yang akan dilaksanakan 3 Agustus 2026 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Mudah-mudahan besok sahabat Petra bisa mendengarkan dan bisa sedikit atau paling tidak ada informasi yang menarik. Saya pamit sahabat Petra untuk hari ini, kita ketemu lagi. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan sudah request. Dan tentu saja diingatkan terus memastikan kita tetap berusaha segalanya lebih baik dibanding kemarin untuk hari ini. Sebuah lagu terakhir mengingatkan kita kadang-kadang memang kita harus menemui sebuah ironi yang tidak kita inginkan. Tapi sekali lagi tetap menjadi lebih baik dibanding kemarin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7

it's real. I keep it alive. Oh, as long.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 0856-0202-4567. 0274-885-481. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM,
2: The Voice of Love.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7

0: Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kajasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah,

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.9.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai.

0: 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: To Dag Cages Indobellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration. Petra 105.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: in One. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Momso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ai Teli Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya." Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. "Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te I Liang atau kekuatan kasih, dan Kuan Sing Te I Liang atau kekuatan perhatian. kasih dan perhatian, mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Petra FM.
4: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
6: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh, nah akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madiasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
0: Love and inspiration.
5: Petra 105.9.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Mo Fu Zi, Mo Fu Zi, mengasah kapak. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi

0: Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambah hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan? Pikir penepohon merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
1: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang.
0: "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Pendengar yang berbahagia, sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk dan sibuk terus, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Seperti pepatah Mandarin mengatakan, "Siusi pusutan itinzi." Istirahat bukan berarti berhenti, olsi yao zuo gengcang delu, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentunya istirahat kita seharusnya jadi istirahat yang berkualitas dan bukan untuk bermalas-malasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan dinamis.
2: Petra FM.
3: Two in One. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2NE1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata terperangkap. Saudara, tak ada seorang pun dari kita yang ingin terperangkap atau terjebak dalam mulut ikan, bukan? Namun, ya, seorang bernama Rainer, yakni ahli konservasi laut, punya pengalaman tersendiri saat terperangkap dalam rahang seekor paus. Kisahnya bermula ketika ia sedang membuat film tentang ikan sarden di lepas pantai Port Elizabeth, yakni sebuah kota di Afrika Selatan. Tiba-tiba, dari dalam laut yang gelap, datang seekor paus sambil membuka mulutnya. Ya, tentu saja, gerombolan sarden yang ada di depannya segera tersedot masuk ke dalam mulut paus tadi. Tak terkecuali Rainer yang kebetulan berada dekat gerombolan ikan sarden itu. Beruntung paus yang secara tidak sengaja menelan dirinya segera menyadari kesalahan dan kemudian membuka mulutnya. Hingga akhirnya Rainer segera terbebas dari perangkap yang sangat mematikan dan dapat kembali melanjutkan pembuatan film tentang ikan-ikan yang ada di lepas pantai tadi. Saudara, terperangkap berarti terkena perangkap atau jebakan. Masuk dalam perangkap, entah karena kurang berhati-hati atau alasan tertipu, ya tentu saja tidak diharapkan, bukan? Namun demikian, tak ada seorang pun tahu apa yang akan dialaminya. Kenyataannya ada begitu banyak orang yang menderita akibat masuk dalam perangkap. Maka, segera terlepas dan terbebas menjadi harapan setiap mereka yang terperangkap. Akan tetapi, bukan perkara yang mudah untuk melepaskan diri dari perangkap tadi. Dibutuhkan kerja keras, kesabaran, ketekunan, keuletan, dan berbagai usaha lainnya. Beruntung, jika apa yang kita lakukan pada akhirnya bisa membebaskan kita dari perangkap yang ada. Sayangnya, tidak semua usaha tersebut membuahkan hasil yang manis. Tak sedikit yang justru membuat penderitaan menjadi semakin besar dan terasa berat. Menyadari dampak terperangkap, hendaknya kita semakin memiliki kewaspadaan yang tinggi akan berbagai hal yang dapat membahayakan kehidupan kita, baik secara jasmani, terlebih lagi rohani. Untuk itu, kita perlu selalu berada dalam dekapan Tuhan. Jikalaupun akhirnya kita masuk perangkap, Tuhan pasti akan segera menolong dan membebaskan diri kita. Karenanya, kita patut senantiasa berjalan dalam kebenaran dan berusaha hidup berkenan kepadanya sekarang ini dan sampai seterusnya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Lebih lagi sorak-sorak kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Come on.
1: Pitra FM.

pewarta kerajaan sorga, pemberita pembebasan. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan jajah desa Milangkoni, Yesus dari Nazaret telah mendekatkan berita tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga dan seruan pertobatan kepada umat di tengah pergumulan mereka. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, memaparkan kerajaan Allah atau kerajaan surga berdasarkan Taurat dan nabi-nabi. Ia berkhotbah di tempat-tempat terbuka, di pantai dan di bukit. Dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa atau umat itu, ia telah membahasakan sisi rahmat dari kerajaan Allah, yakni bahwa Allah mengulurkan tangan kepada manusia berdosa, merangkul mereka yang terbuang, dan membebaskan mereka yang ditindas oleh kuasa-kuasa jahat. Atas dasar itu, pertobatan berarti berpaling dari dosa kepada Allah yang berbelas kasihan kepada manusia berdosa. Dengan apa yang dilakukannya, saudara, Yesus dari Nazaret telah membangkitkan pengharapan di hati banyak orang, khususnya masa rakyat yang hidup dalam penderitaan jasmani, jiwani, dan rohani. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu menyambut mereka, orang-orang yang sakit secara jasmani dan jiwani, serta hampa secara spiritual, sehingga menjadi sasaran empuk setan-setan. Ia menyembuhkan mereka semua. Ia membalikkan keadaan mereka yang buruk menjadi baik. Ia memulihkan mereka. Ia meneguhkan kemanusiaan mereka. Mendatangi guna mendekatkan Injil kepada manusia berdosa di kancah pergumulan,
dan membuka pintu lebar-lebar guna menyambut dan memulihkan manusia berdosa yang datang dengan pergumulan. Itulah praksis Yesus dari Nazaret. Itu jugalah yang hendaknya menjadi praksis atau pelayanan gereja, komunitas murid Kristus. Saudara, jajah Desa Milangkori mempertemukan Tuhan Yesus dengan massa rakyat. Dalam teks Yunani, oklos, orang banyak. Yesus melihat mereka lelah dan telantar, seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan Matius 9 ayat 36. Mereka lelah, eskulmenoi dalam teks Yunani. Artinya susah, resah, dan gamang. Mereka telantar, erimenoi, keleleran, kapiran. Mereka seperti kawanan domba yang tidak mempunyai gembala. Probata, ekonta, poimen. Kita ingat keprihatinan Yahweh Allah Israel saat melihat umatnya seperti kawanan domba yang terserak-serak dan tercerai-berai. Yeskiel 35, 34 ayat 5, 8 dan 12. Ia marah kepada para gembala kawanan domba itu, yakni para pemimpin umat yang terdiri dari raja, para imam, dan nabi-nabi. Mereka tidak menggembalakan kawanan domba itu. Mereka menikmati susu dari domba-domba itu, membuat pakaian dari bulu domba-domba itu, dan menyembelih domba-domba yang gemuk. Tetapi mereka tidak menggembalakan kawanan domba itu. Lihat Yeskiel 34 ayat 3. Mereka menggembalakan diri mereka sendiri. Mereka tidak ada saat domba-domba itu ada dalam bahaya, sehingga binatang-binatang buas leluasa memangsa mereka. Lihat Yeskiel 34 ayat 5 dan 10. Yahweh Allah Israel menyatakan bahwa ia akan menjadi lawan dari para gembala itu. Yahweh juga menandaskan bahwa ia akan mencari domba-domba yang terhilang dan menggembalakan kawanan domba itu. Perhatikan Yeskiel 34 ayat 10, 12, dan 15. Firman Yahweh Allah Israel, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yeskiel 34 ayat 16. Nah, berjumpa dengan massa rakyat yang terlunta-lunta itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kata yang diterjemahkan dengan tergerak oleh belas kasihan, splangnizomai, yang muncul pula dalam Matius 14 ayat 14, 15 ayat 32, 18 ayat 27, dan 20 ayat 34. Kata itu membayangkan suasana hati yang kuat. Hati yang merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan sendiri. Perasaan turut menderita ini mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk menolong sesama yang dijumpainya sedang menderita. Saudara, merasakan penderitaan massa rakyat, Tuhan Yesus berbagi dengan murid-muridnya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit, sabdanya. Matius 9 ayat 37. Ia tahu, massa rakyat tidak seharusnya susah dan kapiran. Ia tahu, mereka perlu dibebaskan dari keadaan itu. Ia tahu, agar pembebasan itu dimungkinkan, harus ada tangan-tangan yang terulur. Mereka membutuhkan Injil, kabar baik yang sejati. Tetapi, massa rakyat begitu banyak. Karena itu sambung Tuhan Yesus,
mintalah kepada yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan para pekerja kepada tuayan itu. Matius 9 ayat 38. Saudara, Tuhan Yesus tahu persis bahwa Allah Bapanya, Dialah Tuhan yang empunya tuayan itu. Allah peduli kepada masa rakyat yang terlunta-lunta. Dalam pada itu, ia menyadari bahwa kepedulian Allah kepada manusia melibatkan manusia juga. Dengan perkataan lain, perlu banyak orang yang berbela rasa dan siap mengulurkan tangan kepada masa rakyat. Tak lama berselang, saudara, Tuhan Yesus memanggil 12 orang murid. Matius 10 ayat 1. Tujuannya jelas, mengutus mereka dalam karya pembebasan masa rakyat yang terlunta-lunta. Pergilah kepada domba-domba yang terhilang dari keluarga Israel, katanya kepada mereka. Matius 10 ayat 5. Amanatnya, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Sebagai tanda bahwa kerajaan itu sedang mendatangi dunia, murid-murid akan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Matius 10 ayat 8. Untuk itu, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 10 ayat 1. Membebaskan masa rakyat, saudara, bukanlah perkara heroisme individual kepahlawanan perorangan. Bukan. Membebaskan masa rakyat adalah kerja banyak orang yang dipersatukan dengan jiwa dan semangat yang sama. Kepedulian Allah tidak saja dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Bela rasa ilahi juga diungkapkan melalui keterlibatan orang-orang yang bergabung dengan laki-laki bersandal dari Nazaret itu, yakni murid-muridnya. Mereka adalah utusan-utusan Allah dalam Kristus demi misi pembebasan melalui pemberitaan Injil Kerajaan. Hingga saat ini, saudara, Tuhan Yesus tetap merasakan penderitaan mereka yang sengsara dan kafiran, yakni orang-orang yang dimelaratkan oleh pembangunan ekonomi yang eksploitatif, orang-orang yang dipaksa menyaksikan hutan-hutan yang ratusan tahun mereka keramatkan dihancurkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan, orang-orang yang didiskriminasikan karena ras dan atau agama, orang-orang yang dipandang telah dihukum, dikutuk, dan dibuang Allah karena sangat berdosa, mereka semua membutuhkan kabar baik yang membebaskan. Sekarang pun, saudara, Tuhan Yesus tetap memanggil, mengajak, memperlengkapi, dan mengutus murid-muridnya, yakni kita. Dipersatukan di dalam gerejanya dan diberdayakan oleh Roh Kudusnya, kita diajak untuk pertama berjumpa dan berbela rasa dengan mereka yang sengsara dan kafiran. Kedua, diperlengkapi dengan kuasa, hikmat, pengetahuan, dan keterampilan. Serta yang ketiga, diutusnya untuk mengerjakan misi pembebasan. Demikianlah pewarta kerajaan Allah, pemberita pembebasan. Terpujilah Allah. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Fitra FM

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Roma pasal 2 ayat 5. Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Renungan hari ini berjudul Menimbun Murka. Kita tentu paham bahwa tidak semua kemarahan didasari kebencian. Ketika seorang anak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan misalnya, apalagi jika hal itu dilakukannya berulang-ulang, besar kemungkinan orang tua menjadi marah. Namun, kemarahan itu dilakukan atas dasar kasih. Orang tua yang rindu anaknya bertumbuh dalam kebenaran dan menerima keselamatan tidak segan untuk marah dalam rangka menegur dan mendidik. Allah adalah kasih. Kasih Allah tidak pernah berkurang. Meski demikian, bukan berarti Allah tidak dapat murka. Justru karena kasihnya, Allah pasti akan menjadi murka ketika manusia mengeraskan hati menolak untuk bertobat. Sebab Allah merancang keselamatan bagi manusia. Allah tidak ingin manusia menjadi budak dosa. Karena itu, setiap perbuatan dosa akan menerima konsekuensi berupa murka dari Allah. Murka Allah sesungguhnya adalah akumulasi konsekuensi atas penolakan kita terhadap ajakan pertobatan dari Tuhan. Dengan demikian, bukan Allah yang menentukan murka ini, melainkan diri kita sendiri. Jika kita memanfaatkan kesempatan atau kasih dari Allah dengan memberi diri hidup dalam pertobatan, keselamatan dari Allah kita terima. Sebaliknya, ketika kita merasa diri aman dan berlaku sesuka hati, maka keadilan Allah akan menuntut kita melalui murkanya. Sebab kasih dan keadilan Allah senantiasa berjalan bersama. Memilih kasih berarti beroleh kesempatan untuk terhindar dari kebinasaan. Namun, mengeraskan hati membuat keadilan Allah nyata melalui murkanya. Allah tidak kehilangan kasihnya, tetapi kasihnya tidak dapat membatalkan keadilannya.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita kembali memasuki doa malam bersama dengan saya, Pendeta Perwantara Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarobo Yogyakarta, melalui pancar siar Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan santai, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa melingkupi kita sekalian. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Tuhan Bapa surgawi, sumber pertolongan kami, kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan atas kasih karunia dan rahmat yang Tuhan anugerahkan di sepanjang hari ini, dan keperangan kami melaksanakan setiap tugas kewajiban dalam situasi keadaan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Kami merasakan ketika kami bergumul dalam situasi yang sulit, penderitaan, persoalan, sakit, penyakit, kegagalan, bahkan ketakutan-ketakutan yang ada menjadi beban, kami menyadarinya. Namun Roh Kudus menguatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji dengan segala pengharapan yang kuat dan teguh kepada Engkau. Begitu pula ketika kami Engkau berkati dengan kekuatan kesehatan, bertambahnya umur, bertambahnya persahabatan, dan bahkan bertambahnya anggota keluarga ataupun prestasi-prestasi yang dapat kami raih. Tuhan yang menolong kami untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, semuanya karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami terhindar dari kesombongan-kesombongan, supaya kami terus mawar sendiri, sehingga kami sungguh merasakan daya kekuatan Roh Kudus yang menguatkan, menghibur, membahagiakan. Apa yang harus kami rasakan dalam kebahagiaan hidup ini bukan kebahagiaan duniawi, namun karena kebahagiaan yang Kau anugerahkan ada damai, sejahtera surgawi, kerajaan surga. Dan sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pada malam ini Tuhan, sekaligus juga sarana bagi kami untuk mawas diri, maupun sebagai sarana kami juga Kau perkenankan untuk mengevaluasi. Bahkan juga kami menyadari ketika kami melaksanakan setiap tugas kewajiban, ada kekurangan, kesalahan, dan juga dosa. Engkau mengampuni kami, agar tidak ada batu sandungan bagi kami merasakan berkat-berkat-Mu maupun mohon berkat-berkat-Mu, supaya Engkau melayakkan kami, melayakkan harta benda dan rezeki yang ada dalam kehidupan kami, melayakkan kami untuk terus ada di dalam naungan rahmat-Mu, sebab Engkau Tuhan mengampuni kami dalam iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga meyakini bahwa Engkau Tuhan yang menguatkan kami ketika kami bergumul dalam situasi sedih, karena anggota keluarga yang berpulang ke haribaan-Mu, ataupun juga karena fisik raga ini. Siapapun kami Tuhan yang bergumul dalam keinginan untuk sembuh dengan kondisi sakit yang sedang diderita, terakus warga GKJ Barukmu di antaranya Ibu Susana Dharma Sakti, Herman Mosito dari Bina 1 GKJ Barukmo yang opnam di Rumah Sakit Bethesda, ataupun juga Ibu Sunardi Suyati yang opnam di Rumah Sakit Panti Rapih, ataupun kasih-kasih kami yang merindukan pemulihan kekuatan kesehatan karena kondisi belum sadar, juga warga GKJ Barungo di antara Bapak Yan Semarpaung dari Bina 1 maupun Bapak Sumarno dari Pepan Panologaten. Berkati Tuhan saudara-saudara kami dengan anggota keluarga yang berikan dukungan penuh, harus berbagi kesibukan tugas tanggung jawab dengan pelayanan yang dapat diwujudkan dan bahkan mencukupkan biaya yang diperlukan, yang bergumul untuk kesembuhannya melalui rapat jalan maupun opnam maupun pemeriksaan kesehatan rutin. Berkati Tuhan dalam setiap perjuangan, sehingga memberi semangat ataupun menjadi semangat dalam perjuangan untuk peroleh kekuatan kesehatan kesembuhan dari Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan.
Begitu pula Tuhan, ketika Engkau perkenan kami menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Engkau ya Tuhan, seringkali kami bergumul dalam situasi yang sulit, bahkan penggodaan-penggodaan yang menjadi ujian iman kami. Kami meyakini Roh Kudus memberikan daya kekuatan agar kami tegar, agar kami tekun, agar kami dapat sepikan rupa tidak menuruti hal-hal yang serupa dengan dunia, tetapi kami dapat mengatasi problematika kehidupan duniawi dengan mengandalkan Tuhan, sebab Engkau memberikan amanat agar kami tidak serupa dengan dunia ini tapi berubah karena pembaharuan budi dalam iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kami, sehingga di sepanjang hari ini kami terus mengandalkan Engkau dengan kebenaran sabdamu maupun pranata-pranata yang baik. Apapun yang kami terima, Engkau anugerahkan sebagai keberkat kami, sungguh bersyukur yang sederhana maupun yang luar biasa. Sebab Engkau Tuhan yang terus memampukan para orang tua, baik warga dewasa maupun yang sudah adius, yang masih lengkap maupun yang sendiri, Engkau tidak pernah meninggalkan para orang tua dengan kegigihan, perjuangan, dan kesetiaan kepada Engkau. Direspon oleh anak cucu anggota keluarga, saudara bersaudara dengan hal baik pula, meskipun ada persoalan pergumulan yang bahkan sampai pada perbedaan. Namun kami meyakini Engkau Tuhan yang menolong, masing-masing membuka hati dengan Roh Kudus yang bekerja menjadi sarana utama tentang bagaimana menyelesaikan persoalan pergumulan dengan mengandalkan Tuhan. Baik anggota keluarga yang seiman maupun yang tidak seiman, kasih persaudaraan dikedepankan, dan hal-hal etis yang dapat dipercakapkan juga sebagai sarana komunikasi penyelesaian masalah dan perencanaan hal baik ke depan untuk seluruh anggota keluarga, bahkan yang berada di tempat jauh sekalipun, ada di dalam naungan rahmat Tuhan dengan hal baik yang terus diwujud nyatakan. Tuhan berkati pula bagaimana sosialita kami dalam setiap kehidupan kami bergereja. Oleh karena itu kami mohon langsungan berkat-Mu menyertai kehidupan gereja dari berbagai denominasi, para pemimpin gereja yang memberikan penugasan pada setiap bidang, komisi, panitia, tim badan yang ada sekarang, suatu yang Tuhan anugerahkan, layanan gereja melalui yayasan, lembaga, institusi, berkati Tuhan sekarang suatunya bagi kemuliaan nama Tuhan yang menghadirkan damai dan sejahtera. Dan damai sejahtera itu kami wujudkan dengan penugasan-penugasan untuk pelayanan kasih, seiring dengan pemeliharaan keselamatan melalui berbagai kegiatan yang harus kami wujud nyatakan. Tuhan Bapa di surga, kami juga bersyukur dan menganugerahkan bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk mewujudkan hal baik demi terwujudnya damai dan sejahtera. Sekalipun kami masih prihatin ada banyak penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok ataupun pribadi dengan dalih kepentingan-kepentingan sesaat, maupun juga dengan dalih-dalih peraturan-peraturan yang dibuat-buat yang justru berdampak pada resiko berhadapan dengan hukum. Sebab sesungguhnya Engkau Tuhan yang tidak memperkenankan mereka-mereka melakukan ketidakadilan karena penyimpangan-penyimpangan, dan Engkau Tuhan yang menyatakan karya terhadap segala sesuatunya keadilan Tuhan berlangsung, sehingga kebenaran Tuhan adalah kebenaran hakiki untuk bangsa dan negara kami yang terus diperjuangkan menuju pada hal baik untuk kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara kami yang majemuk, yang plural dari berbagai agama, kelompok, golongan ataupun kesukuan yang ada. Ya Tuhan Bapa di surga, kami juga bersyukur sekaligus juga mohon kelangsungan berkat. Kau berikan kesempatan pada anak-anak cucu-cucu generasi saat ini dalam proses belajar memasuki tahun ajaran baru, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, bahkan pasca sarjana. Berkati Tuhan yang ada di Jogja, di Indonesia maupun yang ada di luar negeri sekalipun, berkati bersama dengan apa yang dilayankan oleh guru, dosen, karyawan,
dengan sarana prasarana penunjang pendidikan, bahkan juga biaya yang diperlukan ataupun sarana telekomunikasi multimedia yang digunakan pula. Berkati Tuhan. Sebagai sarana kemajuan teknologi di tengah kemajuan zaman, kiranya nilai-nilai yang ada dengan apa yang dilayankan dengan ilmu pengetahuan didasarkan dan iman yang kuat. Kelak kemudian hari Engkau bentangkan masa depan generasi muda yang Engkau perkenankan menjadi pengantara berkat. Secara khusus anak-anak Tuhan, biar menjadi generasi yang benar-benar dapat menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu itu untuk peningkatan kesejahteraan umat manusia dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan ini, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan juga. Kami menyadari Tuhan, di sepanjang kami melaksanakan setiap tugas kewajiban di sepanjang hari ini, ada hal yang tidak berkenan kepada-Mu, kami mohon pengampunan. Sebab dengan demikian Kau layakkan kami ketika kami tidur, beristirahat. Tuhan, kami meyakininya, kami ada di dalam penjagaan-Mu, ada di dalam naungan rahmat-Mu. Kekuatan fisik kami ataupun kekuatan jasmani kami yang lemah ataupun kekuatan raga yang bergumul dengan kondisi sakit penyakit, sesungguhnya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kerohanian kami, spiritualitas kami, kekuatan iman, pengharapan, kasih kami hanya kepada-Mu. Kami serahkan dan kami meyakini semuanya itu ada dalam naungan rahmat-Mu. Sehingga esok hari ketika kami bangun, Engkau Tuhan yang terus memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa berserah hanya kepada-Mu. Demikiannya Tuhan, pokok doa yang dapat kami naikkan kepada-Mu, dan kami sungguh merasakan kesatuan hati anggota tubuh Kristus melalui Radio Petra yang juga Engkau berkati. Roh Kudus menolong kami untuk terus memiliki semangat daya dan kekuatan berserah diri kepada-Mu dan senantiasa mohon berkat. Di dalam Juru Selamat Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami, inilah kami meyakini menemukan hakikat kehidupan yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sejati, Juru Syafaat kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra, streaming radio.

0: kita semuanya
1: itu bisa.
0: Biarin, biarin. Terima kasih.

Shalom Alahim. Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan hari baru bagi kita, hingga kita memasuki Senin 20 Juli 2026. Pada gelombang 105.7 FM, Radio Petra mengumandangkan kasih dan perdamaian dengan Santi yang senantiasa menggugah semangat kita. Sudahkah kita mewujudkan kasih di dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini menjadi penanda tentang bagaimana kita menghayati kasih Tuhan, dan kasih itu kita nyatakan dengan sepenuh hati di dalam segala hal dan segala keadaan? Tuhan mengasihi kita dengan sabda yang hendak kita hayati dalam renungan embun pagi pada saat ini. Bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa, Ambarukmo, Yogyakarta. Dengan bacaan dari Wahyu 14, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan tema kesetiaan kepada Tuhan di tengah pengadilan yang Tuhan kerjakan.

Dan sepanjang hari-hari baik pemberian Tuhan yang hendak kami jalani dengan segala keberadaan hidup kami, baik ketika kami dalam situasi merasakan kebahagiaan tanpa ada suatu masalah, ataupun ketika kami bergumul dalam situasi yang sulit sekalipun, karena situasi keadaan penderitaan, sakit, penyakit, dan ketakberdayaan, namun Engkau tetap memberikan kekuatan karena Roh Kudus yang bekerja, memampukan kami untuk mendengar, menghayati, dan mengambil hikmah dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mohon langsung berkat-Mu itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati. Amin. Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan 20, saya sampaikan demikian. Yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikian pembacaan sabda Tuhan dari kitab Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan 20. Yang berbahagia yang setiap mereka mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Para sahabat Petrus yang diberkati Tuhan, pada bulan Agustus, bagi bangsa negara kita Indonesia, mengenal istilah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi adalah cara mengundangkan sesuatu yang diterima oleh publik atau masyarakat. Dan kemerdekaan tentu saja berkaitan dengan pembebasan atau terbebasnya atau kebebasan yang secara hakiki melekat kepada manusia dari penderitaan

bahkan dari pihak lain yang menguasai. Menghayati bacaan kita, firman Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk kita pada Wahyu 14, khususnya ayat 12 sampai dengan 13. Saya rasa ini adalah proklamasi yang Tuhan nyatakan. Proklamasi tidak diungkapkan oleh manusia, tetapi tentang bagaimana cara Tuhan melalui hambanya pada masa itu, Yohanes yang seorang rasul, ketika diasingkan di penjara di Pulau Patmos, mendapatkan hikmat dari Tuhan, wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada gereja. Dan misi rahasia, misi penting, misi yang berhadapan dengan situasi penderitaan hebat. Metafora-metafora digunakan untuk misi rahasia ini sampai kepada jemaat agar tidak dimengerti oleh orang-orang yang saat itu, penguasa saat itu, melakukan kekejian, penindasan pada orang-orang Kristen, pada gereja-gereja Tuhan. Penguasa yang dalam metafora digunakan kata Babel mengingatkan tentang peristiwa pada perjanjian lama. Israel juga pernah berkumul dalam situasi yang sulit. Tuhan memakai bangsa lain, Babilonia, menyadarkan Israel. Namun beda masa, pada awal abad pertama setelah Tuhan Yesus Kristus, gereja-gereja berada pada situasi sulit, sehingga orang-orang Kristen ada di dalam situasi penguasaan kekuasaan Romawi yang kejam. Berhadapan dengan situasi yang sulit semacam itu, pertaruhan harta, raga, bahkan nyawa benar-benar dilakukan oleh gereja-gereja, oleh orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Ancaman dari kekuasaan Roma begitu nyata, menghambat kekristenan, benar-benar anti-Kristus. Ini adalah ujian iman, ujian kesetiaan, keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi maupun dalam persekutuan, berhadapan dengan mereka-mereka yang tidak suka. Tidak hanya berkaitan dengan Yudaisme yang masih menghambat orang-orang Kristen, namun juga kekuasaan Romawi yang kejam. Namun Tuhan punya cara untuk menyatakan pekerjaannya agar orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, gereja-gereja tetap memiliki iman yang kuat dan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan, sekalipun berhadapan dengan risiko yang mengerikan, bahkan kematian. Sebab akan ada saat yang tiba, masa penghakiman untuk manusia. Disinilah proses pengadilan yang Tuhan nyatakan dalam metafora anak manusia maupun malaikat, dengan sabit yang tajam, tiba waktunya. Dan mungkin para sahabat Petrus mengenal istilah Harmagedon atau Armagedon. Peristiwa apokaliptik, peristiwa akhir zaman, yang pada saatnya akan ada pihak yang menyelenggarakan apa yang menjadi kuasanya ke atas manusia, terutama mereka-mereka yang berlaku keji, kejam, bahkan tidak manusiawi. Metafora ini menolong jemaat untuk memiliki iman yang kuat. Dan buah dari iman yang kuat, jaminan dari Tuhan, inilah yang diproklamasikan oleh Tuhan. Sebagaimana ayat 12 dan 13. Yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan berbahagialah orang-orang mati
yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini adalah suara surgawi yang Tuhan nyatakan pada manusia, terkhusus pada gereja. Orang-orang yang harus ia kepada Tuhan beroleh anugerah, kebahagiaan, dan tetap menjaga hidup kudus, karena disebutkan orang-orang kudus yang setia kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, para sahabat Petrus yang berkati Tuhan, hikmat pada saat ini dua hal. Yang pertama, kita harus sadar bahwa perjalanan hidup sampai pada akhir zaman terus berlangsung. Dan sesungguhnya menuju pada akhir zaman akan ada banyak pihak yang ternyata masih sedemikian rupa melakukan kekejian-kekejian dengan perbuatan dan cara menghambat kekristenan. Kita harus menyadari masih ada dalam suasana seperti itu mereka-mereka yang serba tega melakukan hal yang tidak patut kepada anak-anak Tuhan, sekaligus juga ini refleksi bagi kita untuk terus mawas diri di dalam segala sikap, tindakan, perbuatan kita. Proses ini berlangsung dengan sabit Tuhan yang tajam, malaikat-malaikat yang bekerja. Kita harus siap menghadapi situasi keadaan semacam ini menuju akhir zaman. Yang kedua, ujian iman menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk kuat, tegar, dan setia kepada Tuhan. Inilah proses peradilan penghakiman dari Tuhan yang berlangsung atas umat manusia yang pada saatnya akan ada masa tuai. Kita semua umat manusia akan berhadapan dengan masa tuai. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan dalam segala keadaan dan tidak terpikat. Banyak yang tidak setia pada akhirnya melepas bagaimana Kristus yang menjadi jaminan, penjamin keselamatan, begitu mudah dilepaskan. Ini mengingatkan kita juga tentang bagaimana refleksi agar kita mau menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, karena iman kepada Yesus Kristus dan jaminan proklamasi surgawi inilah adalah buah kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Keangkara murkaan hanya akan sampai kepada pengirikan, ataupun juga ketika metafora buah anggur diinjak-injak yang ada adalah darah. Tentu saja ini peristiwa yang tidak mengenakkan dan sangat menyesakkan. Ketika penghukuman Tuhan dalam proses peradilan atau penghakiman berlangsung, bukan menjadi pribadi-pribadi yang beroleh kemenangan dari Tuhan. Maka mari kita menjadi pribadi-pribadi yang ingin beroleh kemenangan dengan perbuatan yang ternyata juga diapresiasi oleh Tuhan, sehingga kita beroleh buah kebahagiaan anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang Tuhan anugerahkan. Semuanya menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau setia kepada Engkau Tuhan di tengah persoalan problematika kehidupan. Engkau mengundangkan, Engkau menyatakan proklamasi surgawi tentang bagaimana orang-orang setia kepada Engkau beroleh kebahagiaan. Roh Tuhan sendiri menyatakan itu sebagai proklamasi surgawi yang akan kami tulis dalam loh hati kami. Maka perkenan kami Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih pada Kristus Yesus Tuhan dan Selamat kami, tidak hanya sekedar ucapan bibir kami, tidak hanya sekedar pengakuan kami, tapi juga seluruh totalitas hidup dengan perbuatan kami, Engkau perkenankan, hingga Engkau layakkan kami ketika masa tuai itu berlangsung. Kami menjadi orang-orang yang terbebas dari penderitaan maut,
dan Engkau Tuhan yang berkeadilan terhadap mereka-mereka yang serba tega melakukan tindakan atau hal yang tidak terpuji, yang menghambat tentang bagaimana kasih-Mu berlangsung dalam kehidupan ini. Karena pengadilan Tuhan nyata. Namun berikan belas kasihan kepada umat manusia ya Tuhan, agar manusia kembali memaknai hidup dalam perjalanan yang benar-benar mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Secara khusus refleksi bagi kami untuk terus menjaga kebaikan-Mu, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu dengan perjuangan sepenuh hati. Berkati kami sekalian ya Tuhan ketika melaksanakan setiap tugas kewajiban di hari ini maupun hari-hari selanjutnya di dalam naungan rahmat-Mu. Kehidupan rumah tangga, pekerjaan purna, tugas, studi, secara khusus masuk ke tahun ajaran baru. Dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, berkati Tuhan dengan jerilah perjuangan dedikasi. Dan Allah melaksanakan setiap tugas kewajiban sekalipun kerasnya kehidupan, Engkau perkenan kami menjalani dengan sepenuh hati. Pemanfaatan sarana-prasarana, bahkan juga sarana online, saudara-saudara kami yang berjuang dalam situasi yang sulit, Engkau jadikan berkat. Saudara-saudara kami yang melaksanakan kegiatan pekerjaan wirausaha untuk memfasilitasi kebutuhan pokok dasar manusia, Tuhan juga berkati. Dan berkati saudara-saudara kami yang bergumul dalam situasi yang sulit untuk proses kekuatan kesehatan yang sedang dijalani. Dan berkati pula untuk beroleh kesembuhan sarana yang Tuhan anugerahkan melalui layanan tenaga medis. Warga Tuhan berkati. Secara khusus Tuhan, mohon kelangsungan berkat-Mu untuk Ibu Sunardi Suyati maupun Ibu Susana Dewi Dharma Sakti yang opnam Rumah Sakit Pantirapi ataupun Rumah Sakit Bethesda, dan juga banyak saudara kami yang bergumul dalam perawatan khusus untuk proses kesembuhan dan kesehatannya, Ibu Sunardi Suyati maupun Ibu Susana Dewi Dharma Sakti Irman Musito dari warga GKJ Ambaruk, memberkati Tuhan. Begitu pula Engkau memberkati dengan penghiburan untuk Bapak Tukianto dan anak-anak juga warga dari GKJ Ambarukmo, karena Ibu Purwanti, istri dan ibunda dari kasih-kasih kami, Bapak Tukianto dan anak-anak mereka. Ibu Purwanti masuk dalam keabadian, Engkau panggil, Engkau layakkan menerima mahkota kehidupan. Kemenangan iman dalam proses perjuangan untuk dilakoni sepanjang kehidupan setia kepada Engkau. Adalah cara Tuhan menyatakan proklamasi surgawi itu berlangsung untuk Tuhan berikan anugerah kebahagiaan surgawi pula. Kami mohon langsung berkat untuk proses pemakaman. Tuhan Bapa di surga, kami juga mohon langsung berkat untuk damai sejahtera bagi bangsa negara kami. Sekalipun kami prihatin, oknum-oknum serba tega menyimpangkan apa yang menjadi kewenangan untuk menjahatkan rakyat dengan perilaku koruptif. Baik itu pemerintah, bagi rakyat maupun pengusaha mitra pemerintah yang dipercaya, namun menyimpangkan kepercayaan itu untuk kepentingan sesaat. Tuhan dalam proses pengadilan, dalam penghakiman Tuhan pada mereka-mereka yang serba tega. Dan Tuhan menolong mereka-mereka yang berjuang sepenuh hati untuk menjahatkan rakyat, bangsa dan negara kami di tengah situasi yang masih sulit saat ini. Dan berkati gereja-gereja di dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban untuk mewujudkan damai dan sejahtera. Berkati Tuhan, sehingga kerjasama gereja-gereja menolong untuk dapat bersinergi. Gereja-gereja dapat bersatu hati di tengah perbedaan denominasi, sehingga dengan demikian semuanya boleh menjadi sarana untuk terus mewujudkan damai sejahtera untuk kepentingan dalam kebersamaan kesatuan tubuh Kristus. Kami juga mengelangsungkan berkat-Mu untuk lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, instansi pendidikan Kristen, kesehatan Kristen maupun juga layanan swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Dan berkati sehingga menjadi sarana kemuliaan kasih-Mu Tuhan bagi masyarakat secara umum, bersama dengan banyak pihak yang seiman maupun yang tidak seiman bersinergi dalam persaudaraan yang baik, sehingga
amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk menghadirkan damai dan sejahtera. Dalam sinergi kebersamaan adalah cara khusus bagi kami masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Karena nilai-nilai kebaikan anugerah-Mu itu Tuhan adalah bahasa surgawi untuk umat manusia boleh merasakan kebaikan itu mewujud dalam damai dan sejahtera. Berkati perjuangan kami, tugas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, kewirausahaan kami, dan studi anggota keluarga hari ini. Semuanya ada dalam naungan rahmat Tuhan. Kami bersyukur, dan kami pun tetap bersyukur dan berharapan untuk setiap problematika yang harus kami hadapi, kami selesaikan dalam keadaan apapun, situasi tubuh fisik, bagaimanapun keadaannya, dan juga suasana batin, spiritualitas, dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Engkau. Menguatkan kami secara khusus, sabdamu menjadi pedoman dan arah langkah kehidupan kami seluruh dalam setiap dalam kehidupan kami dengan terang kasihmu Tuhan. Supaya dengan demikian kami pulih merasakan Engkau membuka tingkap-tingkap langit, kami menerima berkatmu, dan kami bersyukur bersuka cita senantiasa. Engkau berkati Radio Petra untuk kepentingan layanan publik yang mengumandangkan kasih dan perdamaian, cara yang Tuhan nyatakan untuk hal baik dalam kehidupan. Tuhan berkati jajaran pengurus, pembina, pengamat yayasan, dan saudara-saudara kami yang melaksanakan tugas. Tuhan berkati senantiasa warga besar Radio Petra pada gelombang 105.7 FM. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Tuhan senantiasa memberkati dengan kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat Petra. Saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kencawa Ambarukmo, undur diri. Haleluya.

Tidak ada satupun tangan yang mampu menolong kita, kecuali tangan yang pernah tersalib 2000 tahun yang lalu. Hanya tangan Tuhan Yesus yang sanggup memegang dan menjaga hidup kita.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Air Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Tuhan menyambut dan memampukan semua orang yang rindu melayani Dia tanpa menghiraukan masa lalu mereka. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16.
1: Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, ketika Tuhan melihat dunia yang diciptakannya, Dia berkata bahwa semua itu baik. Menciptakan manusia serupa dengan gambarnya adalah prestasi puncak dari karya penciptaannya. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan Mazmur 139 ayat 14 mengingatkan kita bahwa kita dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Bahkan sedemikian dahsyat dan ajaibnya sampai Tuhan memberikan kepada setiap anaknya potensi besar untuk melayani dalam kerajaannya. Tetapi sebagian dari kita meragukan bahwa ini benar. Kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku memiliki potensi luar biasa jika aku masih memiliki kekurangan dalam banyak hal? Pikirkan beberapa contoh terkenal dari Alkitab. Pertama, ada Musa yang dibesarkan di istana Fir'aun dan memiliki banyak kelebihan. Kemudian ia membunuh seorang Mesir dan melarikan diri. Tetapi Tuhan memandang melampaui yang dilakukan Musa dan melihat akan jadi siapa dia. Selanjutnya, Saulus dari Tarsus dengan berapi-api menentang orang-orang yang percaya Yesus. Namun, atas kemurahan Tuhan, ia menjadi Rasul Paulus, pekabar Injil yang menulis banyak kitab Perjanjian Baru. Akhirnya, Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Yesus, namun Tuhan tetap memilihnya untuk memimpin dan mengasihi gerejanya. Saudara pendengar, Tuhan melihat potensi yang kita miliki di dalam Kristus, karena kita diciptakan serupa dengan gambarnya dan rohnya tinggal di dalam kita, kita punya kemampuan yang lebih besar untuk bertransformasi dan melayani dari yang pernah bisa kita doakan atau bayangkan.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di program Bun Pagi hari ini. Kami hadir untuk menemani awal aktivitas Anda dan segala persiapan yang Anda lakukan untuk aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan lagu-lagu yang kami putar menjadi kekuatan dan juga mengisi hati Anda dengan kebaikan Tuhan dan juga memberkati kehidupan Anda. Dan Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang Anda suka untuk diputar di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Tentu saja Anda juga bisa menyertakan ucapan-ucapan bahagia bagi sahabat-sahabat, keluarga, atau siapapun yang Anda kasihi. Dan di pagi hari ini kita juga akan menerima sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Risang Anggore Liarso dari GKJ Condong Catur. Ada juga Dr. Salah yang akan menyampaikan petunjuk kehidupan melalui Guidance for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk Anda semuanya. Jadi sahabat Petra, dengan sukacita kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk Tuhan.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa, 21 Juli 2026, kita akan mengawali hari kita dengan barang sejenak, mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa, Condong, Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kemerdekaan rohani sebagai warisan yang didasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5 ayat yang pertama. Sebelum kita bersama membaca serta merenungkan sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sejenak lagi kami bersama akan membaca, akan mendengarkan, serta akan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu. Dan tolonglah kami, sehingga kami pun dapat memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana saya sampaikan tadi, permenungan kita pada pagi hari ini didasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah kesaksian mengenai sabda Tuhan. Diberkatilah saudari, saudara dan saya yang bersedia mewujud nyatakan kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, ada catatan pahit dalam sejarah penerimaan surat-surat Paulus yang mungkin jarang kita dengar dari mimbar. Banyak budak kulit hitam di Amerika pada masa perbudakan, enggan mendengarkan apalagi membaca surat-surat Paulus. Bukan karena mereka menolak Kristus, melainkan karena mereka tahu persis bagaimana surat-surat Paulus kerap dipakai. Para pemilik budak, para pengkhotbah, dan tidak sedikit petinggi gereja mengambil ayat-ayat tentang ketaatan para hamba, tentang kemerdekaan rohani, tentang kesabaran menanggung penderitaan, lalu menjadikan ayat-ayat itu sebagai alat, sebagai dasar untuk melanggengkan rantai perbudakan. Sebagaimana yang dicatat oleh Frederick Douglass, seorang pejuang penghapus perbudakan di Amerika Serikat. Demikian catat Douglass. Ada pencuri manusia yang menjadi pendeta. Ada penyiksa perempuan-perempuan yang menjadi misionaris. Dan ada orang-orang yang merampas bayi-bayi dari buaian ibunya
dan menjadi petinggi jemaat. Senada dengan itu, Howard Thurman, seorang teolog kulit hitam, di dalam Jesus and the Disinherited, menuliskan kesaksian neneknya, seorang mantan budak, yang menolak mendengarkan sebagian besar surat Paulus dibacakan. Alasan neneknya sederhana. Para pendeta kulit putih dan para pemilik ladang selalu memakai ayat-ayat yang ditulis Paulus untuk mengukuhkan bahwa perbudakan adalah kehendak Allah. Kemerdekaan rohani memang dikhotbahkan, tetapi hanya sebagai pelipur lara. Dan rantai perbudakan pun tetap dibiarkan terkunci rapat. Mereka menekankan kemerdekaan jiwa untuk mengesampingkan kemerdekaan sosial, untuk menyisihkan kemerdekaan politis bagi para budak. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, dalam hal ini Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama yang tadi bersama-sama kita baca dan dengarkan, semestinya menjadi salah satu ayat paling liberatif, paling membebaskan di dalam Perjanjian Baru. Karena Paulus tidak berkata berdirilah teguh sebagai anjuran yang pasif. Ia memakai bahasa perlawanan terhadap kuk, terhadap sistem dan struktur yang membelenggu. Namun, ironisnya, lagi-lagi ayat ini juga sering direduksi menjadi jargon rohani semata. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari rasa bersalah, kemerdekaan dari legalisme batin. Ya, semuanya itu memang benar. Semuanya itu memang penting. Namun jika hanya berhenti di situ saja, sebenarnya kita sedang mengulangi kesalahan yang sama dengan para pemilik budak dahulu. Kita sekadar menekankan kemerdekaan rohani sambil mengabaikan, bahkan menormalisasi ketidakmerdekaan secara sosial, secara politis, di sekitar, bahkan mungkin juga di antara kita. Hari ini, saya rasa memang tidak ada orang Kristen yang secara terbuka mengatakan dan menyatakan bahwa dirinya membela perbudakan konvensional. Namun, mari kita jujur. Bukankah bentuk-bentuk perbudakan tidak pernah benar-benar hilang, melainkan sekadar diganti dengan wajahnya yang baru? Ada rezim upah murah yang membuat pekerja tidak pernah bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Ada buruh yang posisinya dibuat lemah, sehingga bahkan tidak berani untuk menuntut hak yang paling mendasar karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Ada sistem yang memaksa orang untuk bekerja berjam-jam demi upah yang bahkan tidak cukup untuk hidup layak. Dalam hal ini, saya cukup sering berbagi bahwa di Yogyakarta kita tahu upah minimumnya sekitar 2,5 juta rupiah, sementara kebutuhan hidup layaknya adalah sekitar 4,5 juta rupiah. Jadi ada banyak orang yang bekerja berjam-jam untuk mendapatkan upah yang bahkan tidak cukup untuk hidup layak. Tetapi para pemberi kerja lalu kerap memuaskan diri untuk memberikan upah berdasarkan ukuran upah minimum yang jauh dari layak itu.
Sementara dari mimbar, kita terus-menerus diajak untuk bersyukur dalam segala keadaan. Hampir-hampir kita tidak pernah diajak untuk bertanya, mengapa in the first place keadaan ini harus ada? Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, James H. Cone dalam God of the Oppressed menegaskan bahwa Injil Kristus, Injil yang sejati, selalu berpihak.

teologi lancung dari para pemilik budak. Mungkin hanya dengan kosakata modern yang lebih halus. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan kemerdekaan rohani sebagai warisan. Bukan warisan yang disimpan rapi sebagai pengalaman batin pribadi, melainkan warisan yang semestinya diwariskan lagi, diturunkan lagi menjadi tindakan, menjadi keberanian, menjadi keperbihakan yang nyata. Kristus tidak pernah memerdekakan kita agar kita puas dengan kebebasan yang hanya bersembunyi dan bersemayam di dalam hati, sementara saudari dan saudara kita di luar sana masih terikat oleh sistem yang tidak adil. Kemerdekaan rohani yang sejati semestinya mendorong kita untuk berdiri teguh untuk melawan kuk-kuk yang baru. Kuk eksploitasi ekonomi, kuk ketidakadilan sosial, kuk kekuasaan yang membungkam mereka yang lemah. Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia yang sedang berjuang melawan tekanan untuk kembali tunduk pada sistem lama. Ia tidak menyuruh pembaca suratnya untuk diam dan sekadar bersabar. Ia mengajak mereka untuk berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk apapun. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan bagi kita hari ini bukan sekadar sudahkah jiwaku merdeka di dalam Kristus, tetapi juga beranikah aku menyuarakan kemerdekaan itu bagi mereka yang masih terikat oleh kuk upah yang tidak layak, kuk kekuasaan yang menindas, kuk sistem yang menyingkirkan mereka yang lemah. Kemerdekaan yang Kristus berikan bukan untuk sekadar disimpan sebagai warisan pribadi yang aman di dalam hati kita sendiri. Ia adalah warisan yang harus diperjuangkan lagi dan lagi, diwariskan lagi dan lagi, diwujudkan lagi dan lagi dalam relasi kerja yang adil, dalam keberpihakan pada yang lemah, dalam keberanian masing-masing kita juga gereja untuk berbicara ketika ketidakadilan dibiarkan berlangsung atas nama kesabaran rohani. Maka mari kita berdiri teguh. Mari kita menolak, kita jangan mau lagi dikenakan kuk perbudakan, baik perbudakan yang lama maupun perbudakan yang baru. Kristus yang membebaskan ada bersama kita. Amin. Saat ini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memerdekakan kami. Bukan agar kemerdekaan itu kami simpan aman di dalam hati, tetapi agar kami berdiri teguh melawan setiap kuk yang membelenggu. Ampunilah kami ketika kami puas hanya merdeka dalam jiwa, sementara sesama kami masih terikat oleh upah yang tidak layak, oleh kekuasaan yang menindas, oleh sistem yang membungkam dan menyingkirkan yang lemah. Maka berikanlah kami keberanian untuk mewariskan kemerdekaan ini bukan sekadar sebagai kenangan rohani, melainkan sebagai perjuangan yang hidup dalam keadilan

dalam keberpihakan, dalam kasih yang sungguh-sungguh bertindak. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Pembebas kami, kami berdoa. Amin. Demikianlah, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi kita hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita dan orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di Mbun Pagi. Dan tadi kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami harapkan firman Tuhan tadi juga menjadi semangat baru untuk sahabat Petra menjalani hari ini bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat Petra, masih ada sajian lain yang menanti Anda. Dan kami juga masih membuka untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin Anda dengarkan di Radio Petra, sekaligus juga mungkin ucapan-ucapan bahagia yang bisa Anda kirimkan untuk orang-orang yang Anda kasihi dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Nanti lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan dan pesan Anda juga akan kami bacakan di program Mbun Pagi hari ini. Sahabat Petra, ucapan syukur merupakan satu bentuk kepuasan kita terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Namun juga ucapan syukur menjadi pengingat bagi kita bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan dalam segala hal yang kita alami. Karena itu sahabat Petra, mari sepanjang hari ini kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan kita bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan. Meskipun mungkin kehidupan kita hari-hari ini tidak seperti yang kita harapkan, tapi jika kita mempunyai ucapan syukur, itu artinya kita masih mengakui bahwa Tuhan bersama dengan kita, sahabat Petra. Baik sahabat Petra, kita akan bersama-sama di dalam program Mbun Pagi hari ini, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie. Inovasi rasa tiada henti.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.